darason mita pesku uskun nuda uwa manajin. Assalamu alaikum harami karantu ndawa tundo kurade ma takanadi. Kutu adata de kuma maye pela paraskarama ya hawaraya baltasua kuye duro andia suduna. Lajara mikarantu kuka wakanta wadone radio thania kaunzumi utuluri. Sa dupali niyardion pido luko uskun nangawa hijira barande sallallahu alaihi wasallami. Shidone waksu kalkalduna maka wakanta wadone. September kaunzu piyak sa du indin pindi arakana miradia. Daji kama loktunde sa araka suwa kakal. Sa araka suwa allan sita. Sa la aro sa adna rasuro paraskarama doni nendiro kudet madilan paraskaram doni wachure imbeji. Kurade ma hawa rasuro pato ya kriya pori sa dia kudet nendiro itakat ken. Na doni harami karantu andia gawe rolo numa paraskaram doni. Taman kariya kasu imbeji kurade ma pule ya kiji kiji tamtama kuntenu kudet nendiro itakat ken. Ade ma allan danyende paraskaram doni kutunumgule she imbeji. Uma warma tumando lokta.

0: Kulja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hawar rapor itu sadi ada Umar Muhammad Ziana dan Jurok Razu.

0: Lockdown,
1: bueno, mae.
0: Ura Umar Zor wa kuno zuna ne.
1: Wa ngala da hasgiri na da tada ne ga kuno. Corona ma sha ba ona sha on dilake da tada ne. Nyuro hasgiri da Lockdown goru ba da Lockdown Allah no bono ma da prescribe da Arabic Green Zero so prescribe no rame na cha da kuma gwamnati kire bono ye kraudo maranta krai si da ma clan zukoye clan maudu zande nyanda jine boni mi a korom clan bema super war no kata nyuro korom da zapchin. Assalamu alaikum.
0: Assalamu
1: alaikum.
0: Nama gungunya ya lebih itu reda dengan kerana suatu tidak dok kelan suku yang mana. Nah sebab orang naik dulu ni, marang cikal robot itu juga orang kuna ilinta.
1: Masya Allah.
0: Jadi saya pokoknya orang sehingga umar ya sering dia juga orang kerana bayar nari alanggi apa ni ambang. Jadi alah sehingga sonda mama dia pulang sonda kasar kita dah sari. Karena suatu tidak berlalu yang. La alah bana wasu ala ku ya rogotu ko zauro diri ala bara soro we mangana mandi le zan kamaro maran tiro sukan za fara ke karunga ku yanga so zauro ko mata ina katara da ma ma ko re fende ku zatare ya ba zina na anga ba zina indo ba ndingi ni zuro kala rogo za indo ba ro haran go za imba arki ma koro yo
1: koronar zamun konya nola ka ba wuri ma ba wuri ma ba wajin no krawon dur gwamnati re gojin ba wono
2: ayo dai
1: anyi no jin zo koro ala ma
2: de a woro gwamnati ro terna ba sai kuma an dero soro cira de ne am juno gana gana mbi bana maradi yana a sai ro gwamnati scholarship duli no kuro mo ntiro yake goji a duli an de kada mbi ai
1: no ne ma
2: ya de yake a de kuro am an de cira mbi
1: mbi ga
2: da juno gana diri mo tingala ngala reksa leda school fees bi a zemba yoni ma kala kan tawlan alaw sum ne ra du fiu ar ma karang barans gwamnati sarana de du fiu ro wollo no
1: a de so
2: yo du fiu wanan duli ya kadi ya dum private school la ro ikum awlanum jidiro
1: a de jidiro ko
2: a de
1: kazi na
2: kadro and je kran de soro chira de ma da gwan de gwamnati da da longo ro tuen ambe pur soro de duno gana gana bana maradi
1: tina
2: a scholarship de sai ro adi ro da ti ga makamar amdo and ya burozana de de sima duno ro
1: sima duno
2: a de and am ro adi maradi na bana adi ro ti de
1: igala zo assalamu alaikum inna ba diyor wai mana ne ba gabdana kuma futu gullama ne ne ma kan murade tana so soro dorin bakin ba
2: ne
1: ne ma gwamnati da sai dinna changila
2: gurgun gana an dai soro kashi filar ma kai kashi miya san maso duri tara ai duri duro gana ai
1: a dai bro ma
2: gurgun yar warin daran dai mallace ba mar nan mi yar wada riwi
1: riwi duro
2: kwai ro kashi
1: ngila assalamu alaikum
0: wa alaikum salam ba san da ba
1: kilewa da pato kilewa
0: ya kale babu da suke ma ni ko fale ne ba karatara da yake riwi nan
1: mutum ngila wa shekin shoro
0: kotama ko tengana
1: masha Allah
0: krawo da sai da luwata amdo ne da an zai sore aka da kiran zan kira da zabana ta ma dirin na tangin ya anya so da samma so nduwa nduwa na so duri bi so ndu a wasu ma dro ga so dana rawo
2: ngala
0: kuru da wadi an boti da dikin mari amma da kuma jiri zaura fa zana so sore in baro wadana so aula so da wanda sai dan ga won fotti
2: jira
0: Kalau sekarang dan kita cerai dah, so akhirnya kalau kita nak cila jawab ni sendiri nak kadro Allah doa orang sendiri aku rujuk orang nak kadro orang sendiri dia dalam kerja konsep saya rawat deh.
2: Jangan
0: jawab nari, kalau karena kalau orang kalah dijin fangan, amatnya ada dia pula pula satu orang dua orang dua anak so amjo awak cuma dengan dasar anak mari nak cerai so anda nak jadi nak sama so kami lo panas cuma dah tuan dia rawat deh.
2: Kurus
0: kamu pun itu mungkin mari orang sendiri angkat orang konsep panas. Kerana kan jadi magota kelalan awal saya jondo.
2: Anjir.
0: Alam ni lewat, orang buat. Alam nafsu ni lewat. Alam lemur dosa dan dia nama dia anjir kampung ini kemalai.
1: Amin ya Rabbal.
0: Alam kalian dunia yang bah.
1: Mungkin lah masya Allah tidak ingin ras kerana lockdown guna mandi lockdown Allah nubuat turu. Lockdown day mici gana kamu sih. Suha overall. Abi kuma botu jiri jimin sendi cira madoi kelan zukai. sandi furto ndon da sana nyima suba o barollo alama de hiyer war man la crebor roir man nyima kidi min zawo.

0: awarra ade shatima lawan manguno nandiro krazu
1: darasan darasan
2: gra har me kuntin deso na lan ne da sawan kida ya kun zakin kaudo fly ne tamtam ma

glazoro harami karantu tumangana tamtam pulai ada kwanwa so faras karamto ne taman karya kasuyala na done kwanab tundwa ya sauya lenye zol mana idana ndiro kanye taman karya kasuya na shandwe andiro benkui futu na ndie taman done kinda petri agasa kuru adema agas done buridete.